Nduma jamaa kando kokongo kama mbunja ngomya. Mbaluma na penda penda na kumjaga. Mana kumjaga kuma nyangka nuko boko kumuja pinda jinga nanti kuma kumpata mesanga. Kuma kuja kamu ngai nanti mana kuto mena mapanga ngombe mah. Nyuku jago di bobo mbani kadang kuto.